Selamat siang, saudara pendengar semua dimanapun Anda berada. Anda bersama kami, City Park Radio, dengan gelombang 103,7 MHz serta 96,5 dan juga melalui streaming online cityparkradio.com juga melalui Community Radio Plus app. You are listening to City Park Radio and its Indonesian program. Umikwa will keep you company until 1 o'clock and hopefully you can stay tuned and listening to some other music from Indonesia. Saudara, terima kasih sekali kepada Gary Pengli yang telah menghibur Anda tadi beberapa jam lalu dengan berbagai lagu dari country masternya. Dan bila Anda seorang penggemar country music, tentunya Anda dapat kembali mendengarkannya pada hari Senin pagi bersama Gary juga dan pada hari Rabu malam. Saudara, kebersamaan Anda sangat kami harapkan. Dan semoga Anda juga akan puas dengan lagu-lagu yang telah kami pilih untuk siang ini. Dan tentunya kepada adik-adik semua yang sudah hampir masuk sekolah lagi, selamat menikmati jam-jam yang tinggal atau hari yang tinggal untuk bersantai. Dan tanpa menunggu waktu lebih lama lagi, akan saya hantarkan kepada Anda semua sebuah lagu lama yang dihantarkan oleh Dul Sumbang dan Iko dalam sebuah lagunya Cuma Kamu, ciptaan Dul Sumbang. Saudara, selamat mendengarkan.

0: Maskaton Bagaskara dalam sebuah lagunya Bila Kau Ada Waktu. Ada waktu enggak? Ada waktu tentunya, semoga ada waktu. Sebuah lagu dari Maskaton Bagaskara dari sebuah albumnya Damai dan Cinta. Semoga mengingatkan Anda kembali kepada Indonesia tentunya. Harus dong selalu. Saudara, akan saya perdengarkan dahulu sebuah pesan dari radio kami.
1: Cultural diversity is alive and well at City Park Radio.
2: Čudavno raskidane i zaigra srce moje kao kad je bi.
1: City Park Radio is proud of the many multicultural programs bringing news and information to all sectors of our local community. These are special programs designed by and for the community in our area.

Saudara, waktu menunjukkan pukul 12.30 tepat, waktu Tasmania, dan saat kami hantarkan berita-berita baik dari dalam maupun luar negeri. Berita-berita tersebut kami sunting dari berbagai media, baik dari dalam juga maupun dari luar negeri. Indonesia dikenakan tarif baru dari Amerika Serikat sebesar 10% mulai hari Jumat kemarin. Menteri Keuangan Purbaya Yuda Sadewa menilai pemberlakuan tarif baru tersebut sebagai kabar yang bagus bagi Indonesia. Berarti tarif 19% tidak bisa balik yang normal, yang tarif 10%, dan hal ini sangat menguntungkan bagi kita. Demikian Purbaya saat ditemui para pers di kantornya di Jakarta Pusat. Meskipun demikian, Purbaya tidak menampik dari sisi global tarif tersebut membuat posisi tawar Indonesia sama dengan negara lain. Sebab di antara besaran tarif itu juga diberlakukan kepada banyak negara mitra dari Amerika Serikat lainnya. Sebelum pemerintah menetapkan 24 Juli sebagai Hari Kebaya Nasional, ada andil desainer dalam menjaga eksistensi kebaya sebagai busana nasional sehingga bisa bertahan dari masa ke masa. Lewat karya mereka yang menyesuaikan dengan perkembangan zaman, pakaian wanita Indonesia yang lahir dari pengaruh peradaban asing ini tetap terjaga relevansinya. Nama-nama seperti Edward Huta Barat, Josephine Komara atau Obin, dan mendiang Ramli mewakili generasi desainer senior yang memungkinkan kebaya beradaptasi sesuai dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan akar budaya. Lalu hadir Anne Avanti yang mendobrak pakem dengan kebaya modifikasi kreasinya. Menyusul Sabto Joyo Kartiko, Didit Maulana, Citra Subiakto, dan nama lainnya yang lebih lanjut mengeksplorasi kebaya dalam nafas yang lebih urban dan mudah diapresiasi oleh muda-mudi. Momen Hari Anak Nasional atau HAN 2026 menjadi pengingat penting bagi orang tua untuk tidak hanya memperhatikan kesehatan fisik anak, tetapi juga kesehatan mentalnya. Demikian Kementerian Kesehatan RI Kemenkes menyoroti penggunaan media sosial dan game online secara berlebihan yang berisiko mengganggu kesehatan mental anak dan remaja. Direktur Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan Kemenkes Imran Pambudi mengatakan, paparan layar atau screen time yang tidak terkontrol dapat memicu berbagai gangguan psikologis pada anak dan remaja. Dia menambahkan penggunaan game online yang tidak terkontrol tersebut meningkatkan risiko masalah kesehatan jiwa para remaja seperti adiksi digital atau kecanduan media digital, gangguan tidur, kecemasan, hingga depresi. Sementara itu, Kejaksaan Agung atau Kejagung menyatakan proses penanganan dugaan pelanggaran etik yang melibatkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Adriansah akan menunggu proses pidananya selesai. Hal itu disampaikan oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan Rudi Margono saat ditanya apakah pemeriksaan etik terhadap Febri baru akan dilakukan setelah proses pidananya selesai. Ia juga enggan mengungkap alasan kesehatan yang membuat Freddy tidak memenuhi panggilan penyidik sebagai saksi dalam penyidikan dugaan tindak pidana pencucian uang. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Disnaken Trans Jawa Timur mewaspadai potensi pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap sekitar 4.400 pekerja di sejumlah perusahaan hingga pertengahan 2026. Pelemahan permintaan ekspor di tengah ketidakpastian geopolitik global menjadi salah satu penyebab utama.
Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Dinas Kertran Jawa Timur Sugeng Lestari mengatakan angka tersebut masih berupa potensi karena proses di sejumlah perusahaan belum selesai. Komisaris Perlindungan Anak Indonesia menggambarkan kasus perdagangan bayi yang baru saja terbongkar hanyalah puncak gunung es setelah 19 warga Indonesia mendapat hukuman penjara awal pekan ini. Liu Xiu Luan yang berusia 70 tahun, dijatuhi hukuman 7 tahun penjara atas perannya sebagai pemimpin kelompok berjumlah 19 orang yang menjadi sindikat adopsi perdagangan bayi. Setidaknya 28 bayi diperdagangkan dan kebanyakan untuk diadopsi oleh orang tua di Singapura. Sebanyak 19 orang didakwa terkait sindikat perdagangan bayi yang diduga menjual bayi dari Indonesia. Beberapa di antaranya baru berusia 3 bulan kepada orang-orang di Singapura. Di pengadilan, jaksa penuntut mengatakan Li diminta untuk mencari bayi oleh seorang pria Singapura yang menawarkan sekitar $20,000 per anak. Mereka menuduh ia menerima tawaran tersebut dan menggunakan jaringannya untuk menemukan laki-laki dan perempuan muda. Jaksa penuntut mengatakan mereka yang rentan menjadi sasaran adalah ibu-ibu muda di seluruh Jawa Barat yang oleh anggota sindikat ditawari uang sebagai imbalan untuk bayi mereka yang baru lahir. Para pengasuh dibayar upah bulanan untuk merawat bayi-bayi tersebut, sementara anggota sindikat memalsukan akta kelahiran bayi dan memalsukan dokumen untuk mendapatkan paspor. Beberapa anggota sindikat berpura-pura menjadi orang tua palsu dan menemani bayi-bayi tersebut ke Singapura untuk diadopsi. Sementara itu di Tasmania, Tasmania telah mencatat rekor kunjungan sebanyak 1.404 juta wisatawan dengan wisatawan asal Queensland menjadi pendorong utama pertumbuhan tersebut seiring meningkatnya total pengeluaran hingga hampir 3,8 miliar. Data terbaru dari Tourism Tasmania menunjukkan kenaikan jumlah kunjungan sebesar 4,8% dalam periode 1 tahun hingga bulan Maret, sementara total pengeluaran meningkat menjadi 7,8%, yaitu $3,791 miliar dan angka tertinggi kedua yang pernah tercatat untuk periode tahunan yang berakhir pada bulan Maret. Queensland menjadi pasar dengan pertumbuhan yang paling menonjol sebanyak 259.600 wisatawan dari wilayah tersebut yang berkunjung ke Tasmania meningkat 12,7% dibandingkan tahun sebelumnya. Mereka membelanjakan dana sebesar $834.5 juta, yaitu naik 15,8%, menjadikan Queensland satu-satunya dari tiga pasar antar negara bagian terbesar bagi Tasmania yang berhasil melampaui rekor pengeluaran tertinggi di masa lalu. Pembentukan Universitas Indonesia tidak ada urgensinya menurut sejumlah pakar pendidikan. Alasannya, fungsi melatih aparatur sipil negara dan para pejabat pemerintah selama ini telah dijalankan oleh lembaga administrasi negara dan lembaga ketahanan nasional. Universitas Republik Indonesia atau URI membuat birokrasi semakin gemuk selain akan menguras anggaran negara. Demikian kata pengamat pendidikan Totok Amin Sufianto. Presiden Prabowo Rabu lalu melantik Wakil Menteri Pertahanan Doni Irmawan Taufanto menjadi Gubernur URI. Gubernur adalah istilah untuk jabatan nomor satu di lembaga tersebut. Selain Doni yang berstatus pensiunan TNI berpangkat Marsekal, Prabowo juga melantik Yos Sunitioso menjadi Wakil Gubernur URI yang Yos selama ini dikenal sebagai akademisi di ITB. Pemerintah mengklaim URI akan mencetak calon-calon pemimpin bangsa. Orang-orang yang lulus dari URI disebut akan duduk di jajaran pimpinan perusahaan milik negara dan juga menjadi aparatur sipil negara atau ASN.
Menurut Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, pembentukan URI dilatari oleh keinginan pemerintah akan memiliki sistem pembinaan pemimpin yang lebih konstruktur dan berkelanjutan. Sementara itu, konsep URI juga terinspirasi dari sejumlah negara yang punya lembaga pendidikan kepemimpinan bagi calon pejabat negeri. Salah satu yang disebut Prasetyo adalah École Nationale d'Administration atau ENA yang kini menjadi Institut Nasional du Service Public. Kendati sudah dilantik, pembentukan URI menyisakan banyak pertanyaan. Seorang chef berasal dari Tasmania terancam hukuman penjara 1 tahun setelah restoran ternama miliknya di Seoul menyajikan semut yang tidak disetujui untuk dikonsumsi manusia di Korea Selatan. Joseph Ligewood, yang tumbuh besar di Hyun Valley dan menempuh pendidikan di Hobart College, membuka restoran fine dining bernama Yvette di kawasan Gangnam, Seoul pada tahun 2018 bersama istrinya yang berasal dari Korea, Ginny Kim. Restoran tersebut meraih bintang Michelin pertamanya dalam waktu 1 tahun setelah dibuka dan mendapatkan peningkatan status menjadi 2 bintang pada awal tahun ini. Namun, jaksa penuntut hukum Korea Selatan kini menuntut hukuman penjara 1 tahun bagi pemilik restoran yang berbintang 2 Michelin tersebut. Jaksa juga menuntut denda sebesar 20 juta won Korea atau sekitar 20 ribu dolar Australia. Saat diwawancarai, juru bicara restoran menyatakan bahwa proses hukum tersebut menyangkut restoran efek dan pemiliknya. Australia bersiap siaga untuk meluncurkan sistem peringatan darurat nasional yang baru, dirancang untuk penyampaian darurat lebih cepat saat terjadi bencana. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau NEMA menyatakan bahwa layanan darurat di tingkat negara bagian dan wilayah akan menentukan kapan dan di mana pesan OS Alert akan dikirimkan dengan sistem tersebut sesuai dengan kebutuhan operasionalnya masing-masing. Layanan darurat juga akan menentukan wilayah sasaran peringatan dengan pesan tersebut disiarkan dari menara seluler yang melayani lokasi tersebut ke perangkat yang compatible. Sebagian besar penduduk Australia tidak akan pernah berada dalam situasi darurat yang memerlukan OS Alert. Pemberitahuan ini dirancang untuk menonaktifkan mode senyap dan mode jangan ganggu pada perangkat yang compatible. Meskipun hal itu dimaksudkan untuk memastikan peringatan tidak terlewatkan, hal ini juga menimbulkan pertimbangan keamanan yang penting bagi semua orang. Jika memang sesuatu hari nanti suara itu benar-benar terdengar, mereka akan agar kita semua bisa sigap mengenalnya dan memahaminya dan bertindak sesuai dengan apa yang terjadi. Hal ini akan dilakukan pada hari Senin sekitar pukul 2 siang. Saudara, demikianlah berita-berita yang dapat kami sampaikan siang ini.

Poetik banget ya, lagunya poetik banget. Aduh, jadi hatinya hatinya agak gimana ya? Hatinya agak hatinya tersentuh. Tersentuh hati oleh si Michael karena lagunya Come From The Rain enak juga. Enak sekali. Saudara, sesudah program Indonesia, program dari Filipina bersama Venus menemani Anda sampai outside broadcast sepak bola mengudara siang nanti. Dan sesudah itu tentunya Reeling in the Years, dan kali ini bersama David Lay dengan Top 40 Time dari pukul 5 sampai pukul 7, dilanjutkan oleh Alex dengan programnya The Rock Show dari pukul 7 sampai pukul 9. Sebuah lagu terakhir, saudara, mungkin tidak sampai selesai ya. Kita dengarkan sebanyak-banyaknya. Dan terima kasih sekali sudah mendengarkan kami.

Saudara, lagu sebenarnya lagu dari Yopi Latuh ya, lagu tadi Engolari, dibawakan kali ini instrumental bersama Idris Sardi. Siapa lagi sih yang belum tahu Idris Sardi, pemain biola terkenal Indonesia. Saudara, Umi Kuo mengucapkan terima kasih sekali sebanyak-banyaknya atas kebersamaan Anda semua. Kita jumpa lagi minggu depan. Umi menghantarkan music from around the world. Semoga Anda dapat join in juga dengan kami. Dari studio, Umi Kuo mengucapkan selamat berakhir pekan, selamat siang, dan selamat berakhir minggu kepada Anda semua. Sekali di udara, tetap di udara. Selamat siang.